nong sngap moro pidai sa hi bat ngi ka program ki so bat yang mentak stem bat ngi ha ka ni gapor ngi yop ban ya beteng syu syu ya ka ni ka program da mi nas ngap menta sa gi jing wa jing ba krel renja ka jing wa bala ai ka teng ku por bat yang

yaki lap kilinti bat ki jaka jengok kai haki kam sangkai perthei hakani kathan stay lam mini kabaka thong jengka kalong ban kentiu yakani kathan kum ka jaka ka bakong san ban la kring yaki nong jengok kai perthei bat ki nong sangka suari ki bana keleng kari bat na sabari rukum ju ketika dorbar juga NEC kan pai khmat kerpang seki kam penrai ki bakam kong san Ha kajingi trilang ha pedeng ki jela jungani ka thang. Kat bana kaliang ka Meghalaya ka dang penkrek su-su. Sai ki jingwan juki menteri ki bepair-bepair jung ka sorkar India. Ka district magistrate jung ka East Khasiyas district Shillong, lembaga kendoan Iwe Hindriu Lai BNSS. Kalapen bena no drone zone. Ha ki jaka ki bahap ha ka jeli ka balai kilometer na ka state convention center Shillong na duk ka lai terik ha duk ka san terik minta ubenai jeliu ar hajar ar penriu. Ya ketiga hukum ka district magistrate kalapen mi na ka dao ba ya ngan ong miang ketua na ka dao ba ka jing penlong ya ka plenary session ke Banyupula juga North Eastern Council. Bat ka balong minta ha state convention center na duk ka lai terik minta ubenai. Ha kaba kin bun ki bakrau batri bat ki kendram kilendan nakari India ki banyawan banyadan rengkat. Kani ke kubur kawan syepi naka akas bani Shillong. Naka akas bani Shillong mentangin ni beteng ya ki kubur ki berangsa. Ka sorkar Meghalaya kelapan klan cucu ya ki sin jam terikam ban kentiu gilar ai jing hikai bat hakal yang kikerdan performance grading index la ni ke PGI jongka lengba ka jing petla thamai ha ki rukom terikam paper paper hakal yang ke puli puti ha ke jing lang kmi bnia ka bala penya da menteri rang ba Conrad ke sang ma ki he officer jong sorkar ki la kedo halo ke sin jam terikam ki ba kentup ya ke jing kentiu kerdan ya ki ying school ha ki foundational learning program, vocational education, digital governance, but ha kaba ajing erap ikino hikai. Ka sorkar kaladep ban penlong kawai ya lai hajar iwe siuspa kandai hupra teliki school hapo ka rationalization program ka jongka kenang ban penbahai ke rukom terikam. Ukon rat sangma ula banjur halo kejugdan kam ban penterikam deki sinjam ki ba katkum ke teknologi kejug mentah ha ke baulu ong ba ke jeng pai kemat ha ke puli putih mentah kam long syuk ban pentikena ha ke ban yo ekalat puli henrei syakapang jong ke jeng pen yo ya kilat ai jeng hikai ki ba kambah ha ke ben na ke bentah iwe pi iwe ikena skul. U Menteri Rangba ke Meghalaya U Conrad ke Sangma yang bersingi ulo ong ba ke puli putih kadang ia ilong ke wei ni kijing ia bakrau tam ha ke sencar kadar ha ke jela da ke jing don jong kumba khat san hajar teliki skul bat palat san pusan hajar ngut kino hikai haba a jing keren ha ke jing ilang pun kuburam ya ki samla puli ki bala pas ba ha ke kerdan ke basa kli ha ke eksmen HSSLC ha Shillong U Menteri Rangba ulo ong ba ka jela Meghalaya ka penut kumba lah hejar san spa kulur tengka ha ke sis nam tang ha ke puli puti ka balong lai phau na ke sis spa ka mang tengka jong ke jela bat lo ke douru alo ke jing penut ha ki jing te ki jing skul kilat yele eksmen bat ki jaka puli ha ki kerdan ki bakham sejrong ki bakentup ek medical college law college bat college of architecture jong ke jela u konrad sangma ul ai khublei ki samla puli ki belala ban kenjo seki kerdan ki bisa kli ha ke eksmen ajas slc bat ula kentu iki bakin yai biteng ban minat sakathong jong ke jing janai bat bakin la ru ban no senyang sakaroi ke man jong ke jela hadien habut U Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma ning kusi ula ong ba ka sorkar ka pek ngwar per king ba halo ka jingwan biang jong ka jingpang ha kisniang kata ka African Swine Flu ASF bat kala pentri ka mardor kisin jamban khang la de ka jing kata bat jing sa priang jong ka te jingpang U Menteri Rangba ula ong ba ka tenat ki kam ri jing ri kata ka Animal Husbandry and Veterinary kala pen per king ya ki jing jurep bat jing pek ngwar ha ka ba kala ai jing tip bat jurit benya iki jaka ki bakta ketika jengpang ha keling ki district jong ke jela da ke bapia bat perut dak jeli ya ki zon bapir-bapir wala ke jengdon juki senyang ki besak kata kalong tang kendiak teli hendri ki bor penya jong tenat ri jeng ri kila simlut iki sin jam ya da bat ki badan kam baru kenang ban la ya da ke jeng sapriang bat ke jeng kata jur jong ketika jengpang ha pedeng ki

0: How like spa south new point R meter medium wave uber angkat bak peras pak nerupusau kilohertz kini gari kak kaswani shilong. Barlok nong sengak barok ngipir yang soba IP, siakan live phone in request program jom kijung ruai kasi. Di Indonesia mentah bak ni ini ke program, pi phone cengi hok number R kandai san R nuat sau nyok. Kan orang biang number di R kandai san R nuat sau nyok. Pi type syona khamat nuat lain riu sau, nang tak setaip R kandai san R nuat sau nyok. Sepentip cengi kijung ruai kebab pi kuak ban sengap, ngiru ngan sayu ban pentem nang kebentah jom pi.
1: Hey Ribor, me pay liuli tu kedon.
2: Eme ngapet bakar don em kutu ku Sharp Plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bat ki vitamin ka kata ya ka met ka bor perkat wat ya ki kam ki jam baman gas ngiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang ne kedot ki badon ya ka Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka Sharp Plus F na ka bentak jing im ka babha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing mentoi kham tam e haka kot ka khya. Lapen mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.

0: Allô?
1: Allô?
2: Allô?
0: Où blé?
2: Ah,
0: puis des manouilles, t'as bakret?
2: Je suis là. Ya, ini kita men para banyak itu kebersihan.
0: Di toh kata bak kerang lah sebentar mereka ni kejeng ruai kliang kutia nak bentar jong pi di bak kerel dan jamu. Dah hubleh kesini bak kemana pi?
2: Oh, ya.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, PDI.
1: Mangai bahap na gol pling.
0: Oi, bahap. Toh, kubli sibun bahap ri aso mangas biang ka sur jong pi.
1: Hoi.
0: Te nang ta, pila kum no. Khlan yam?
1: Nga biang na khlan ti bisa khlan yam.
0: Oh, khlan ba. So tenak nang ta nai ndong khlan ba so yo men siam.
1: Hoi.
0: Tie toh, ngan pentan jura yu bahap.
1: Pentan kutu se percaya juk mata jing ba tesi mukem.
0: Pi la ju asong ki jing ra ju ba ti ti mukhim
1: ani na du mun swa ju asong ki spa sen mat ka de se ka i ra ki ka ki ti mut ka song kya ti kin ti ru
0: na mar nga su thu na ka kom request jang pi ki jing ra ki ka mut pi de bla slam ma ba sanga ba ju tip ti ki ni ki nong ra ki berim ka juk men ta ju i ba ti ti mukhim be i ra ki ni jing ra ki pi tip ka de ka juk ba men no
1: Nong si kide hati kipo long kiji. Naki ba mensua kan belong katho pa si ba mentare.
0: San post na mensua kajuk mentare ba titi mukim. Nama kani ka jindua ka ba pir kuas ma pi am ka de ka bala pentem nung kong hau benai balai juk senam ka kadai spa nyu pun rio.
1: Ah ni la.
0: Oi.
1: San post na mi tik. Oi
0: san post na la dang stan de ki benai hindiat de.
1: Oi.
0: Ta ka mun nien ni end up san post na ar benai. Di itu, ngan pentem kan ika jeng ruang, ngan pentem jeng pi bahap, di pi dan iyu ki kubur, mentaka step i kana bangjai ki perlong.
1: Dan kana bangjai perlong mentaka sini, di ngan da don iyu mengandai ya long bun ketien malay-malay. Di ngan siusmo long tangi baik ing bangang sa don hakajing smo ko jong along ba ngayo smo bi kana sim ki prakna ke kli kei ke jing ye fer apening hati bo thola ma ta wei kuna ju ba bom na gamat jong hati kla bo ni thola re na gamat jong thola kma bo ni hati
0: an ni bra start sa pi mo banna di kiwi kiwi ti su ong bai bar tam bahe tam
1: Kaji juga golong very logic mo.
0: Deb, OMP. Kum gitu kan, kiba ngimla, ban underestimate teng-teng iki barit, Ru. Barit, teng-teng ibu cikli, ki kenarit.
1: Kena, udah ulong, pa jong ulang ba. Hakata bangun yang sumtad, gede siya, ngetengit siya kan. Kaji mo cipul kajung ki, kalong jengai, kalong ki jengai, pati.
0: Dia takkan buat orang happy ki kena em teng-teng ki buat jengkeli ke baki bahaya ki jangan teban juba bro. Lada pemnut ban talk ban shoot talk dia kemud ke eh haba pin juba ki ya kaba belong kaba day ti kena kan. Dia tu boleh sibun bak hap ya kata ka sembok perkat ngam ong sukana bang jangan ong sembok perkat kaba pi pila ay mentara stem. Dia pi kuat pensap sobahai ni nu kena jeng ruai.
1: Ya baru ki bujia kol na kapot sa kapot di hilis na baru di plus de bat ya kiang tu bat ya katim yang hasil ni silong tang komentar
0: to kata aku boleh sibun mo bak hap kasi bak kemen nipi
1: ok ya fir kum jo bye bye
0: ngilak sedang ya kini program dah kajeng ruai jo iba Gilbert nong kendri kebi ong kajuk ayu tengilak yuk sengau ba Kumbo ke kot si sepak ke tu kepor ke long kaba kodor do kata-kata ke badang yuk bani tiat si bun kijat ki jing tiat mo di rei menta pak dia ki lanang yat ke juk kepor ke lanang rem ke lanang yat kepor ti ki mar ki mata ke lanang rem ke dor dan ke kot si sepak ke lanang hiar tingin ya sengap menta ya kini ke jing ruai ke juk menta kebala ruai di ibak titi mukhem ya kebala pentem nengkong hau kat kendai sepak nyupun riuk mengalak ong mentan

0: Hello.
1: Hello, kublai madam, kumno pilong pichai
0: Kublai
1: tuan.
0: ya piru kumju nga klan baha nga sutnat sibun mi osoi ka sur balong
1: Hai.
0: bang tin pareng su energetic ma basong
1: Ah,
0: klan
1: hai
0: jo
1: tak
0: i wa
1: kublai
0: pide
1: sibun.
0: pide pide i ta bakran.
1: Ngadai baling koi na bolum mersiang.
0: Oh, balong ko ta sutnat kata so pangat baha de osong ka sur jong pide sutnat.
1: Hai.
0: Tin
1: Tawang ala kum selam baka kum yuk puar bahara ban sim benta tengah sus ngabed nomor pa da dei pangala dai kum tur kap kap mi kim ikam mad mestap mestap nah terkadang
0: Oh, tela dam yo asisian asin kemot la la sangi
1: hai
0: eno mo.
1: hai hai
0: Ti to kata PDI ba ling khoi mo pi ong.
1: hai hai ngan dei balik khoi
0: Ti to ngan pentem jura iu ba ling khoi pi.
1: Tukutam yang atau kencing ruai kuri kasih bayi ciblay jong iba Ignatius Walang.
0: Ignatius Walang, mo?
1: Oh.
0: Nang ruai ti, to ngan pentem kan kencing ruai tapi kuat pensap sobai ni nu.
1: Tak kena kencing ruai kalau ni kau yang pi mau madam bela sim mikrofon call cuma.
0: To aku belai.
1: Kum juru ya berkhot cikap jaga agasuan isilong. Ban kum juru mama wan yang napa mokan. Kum ya i ba bla na po mo phang i ba hep na po gofling kum juru jong i pidahun masering i pidah sisa na melim kum juru jong lari sama benyang lari suk ma benyang nota ya i ba marwen ya i ba jos ban kum juru ya brokot perlok kicongan ang nina po isnong nang nina lumbos yang na po tidang mjakot malangsu umsaw nang po mokulor ban na po lakse marngor nang mokaton ban ya bro kot iba ya simbenta ya kanika program madam tangata
0: dito kata ko bila sibuan ba lang koy mo kasi ba kamen ni pi
1: o ta madam da kasi masog wakman na siro kung jona.

nong sngap ro ni pen kin mau chapi ba ngi don ha kan ga program ki sobat yang mentak step ka bang na yo ban ya sedang ya kan ga program da kitu gi jing ruai mala syem na ka thok kana kra gi sangon.

0: Con UV na mong app. Okay, ti kom UV filong ko mo.
1: Bien.
0: Bien, ti pi dang liya yung mo. Pi...
1: Udang sa jan. Ang sa... Juray at tat na video. Nadok bende.
0: Eh, setelah kan mo, yuk tarik kamat ke sop juruai, itu sop kam keluai mo.
1: Kam dap kam keluai.
0: Oh, oi. Kam stat ru, kam smart ru.
1: Smart ru.
0: Oke, ti pida ni ee ben liat sibet pro isi.
1: La sim tuition ki kena rip.
0: Ha, kelas you.
1: Oi. Ki kelas, madu kelas nursery tu ada kelas 6.
0: Hmm. Best pakin ke kam jong pi dia. Begin clear lo.
1: Em dah kata ada malah malin.
0: Okay, kan baju pat sedang.
1: Okay, sedang lay baju itu.
0: Mhm. Wah. Okay dia. Topi kau apa sahaja lah itu tak?
1: Kau apa sahaja yang Chris Brown as your friend.
0: As your friend.
1: As your friend.
0: Okay, tapi kau apa pun sahaja mana kau pun tak jono.
1: Ada minta i kongres baju sekolah hari kan ke program ini, buat kamtamnya film tu ki tafung tu baru, baru tiba setengah pelangnya kan ke program kan ke buah.
0: Okay, to kata kong UV, ngan pensam no UV kan ke jeng ruai kan ya, naga minta jong piru kan ma.
1: Hai, kembali.
0: Okay, kembali sebulan, bye bye, good day.
1: Bye, good day, you too.

0: Hello, request line.
1: Halo, Mam.
0: Hello, good morning.
1: Masih nanti ya, Mam.
0: Okay, so, menemu, bukret?
1: Mengai Pak Syadab.
0: Pak Syadab, pi phone yang ini, Pak Syadab.
1: Ini Tan Smith, ini, Mam.
0: Tan Smith, di Pak Syadab, pi long kumno, pi syaib iklan, ha?
1: Ngabiang, ya, Mam, ya, pada.
0: Okay, ngaruh ngabiang. Di pilih, ayu,
1: ha? Ah, ya, entah.
0: Sang hai, yang.
1: Aha.
0: Okay, di pi kuat juru, ayu, Pak Syadab.
1: Ah, ini step ayat je macam Justin Bieber mah atau apa?
0: Bang?
1: Stay.
0: Stay. Di nak bentar jangan lupi kawan pesan. Ya kan kita jual.
1: Di pi pelapik ke fon kau jangan.
0: Thank you.
1: Jadi di para regular semua di baju kau nak kepo siapa?
0: Mhm.
1: Saya sedang ya dah penulis kan ya kepo. Boleh pak Ajin nak snap jangan Akasha ni mah.
0: Okay, di baca dapat hidden plan si ini yang mentah nang di sekmat. Terima kasih.
1: Dah sini tempat ni, Pak.
0: Macam ni, ya?
1: Sini. Selap tu, sini.
0: Oh, selap. Okay. Tapi, nak haban sengap ke program si, you?
1: Ngomong betai, Pak. Tak, berningkong tekan ni.
0: Okay. Tapi, kipi, nak haban sengap ke jing ruai, jong, gidong ruai, kumki, eh, mo?
1: Bukan ini lah, kamu senat kaban lah, kaban jeng bus life, kemudian direction ke Backstreet Boy.
0: Mo, senat gitu te evergreen. Okay, toh kata apa sudah dapat pesan dari pihak ni kat jeng.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Dudu. Di Dudu, kamu kalau nggak sini jom pi minta kasih.
1: Minta kasih, saya selong pi ngadon kau yang.
0: Oh, saya selong pi don. Tuh, tapi saya pi kelan bayam.
1: Oh, nyabian.
0: Nyabian, temun minta kasih pi minta pelukan.
1: Em ngah abian minta isi apang.
0: Oh, ipang, isi hospital mud.
1: Hai.
0: Okay, di hospital you pat.
1: Yesu, super gay.
0: Okay, dia dan bok mo in chain klan no.
1: Hai.
0: Dia pi kwa
1: basa. Yang bae cha ba ka da pun khuet te la chong kai che ni.
0: Mo sob ji ruai shwa. Okay, to ti pi kwa sam ji ruai do.
1: Ai jong yo slai to bok bok baby.
0: Mo right, te shwa ba. At sam lo ne ju ruai mo. Shwa ba kin dapan pun khuet. Okay, tu dia sa. I kembali ai himen jong pi. Bincang in klien bagai mo.
1: Aida.
0: Okay, tu bye bye, tu. Good day.
1: Bye.

0: Okay, dia first time mang yok kan bat phi dai.
1: Oh.
0: Te kong deng te phi kwa ju ruai yu mo. Man sngap mang ni gastap.
1: Sedeng ruai jang o Bruno Mars, kanu kanu ru biang hi.
0: Alright, te kanu kanu te ngan ari kan just the way you are mo.
1: Oh.
0: Te to kata te menta phi dai ila scholar jung hi ngan program ko bam ta gastap. Te phi kwa bat pasap subha na ka benta jung noi kan ka jung ruai.
1: Bentar jang pi, rapi lah sini aku pun call jangga.
0: Thank you.
1: Baru hari kita sengap yang ni program.
0: Okay. Di itu kata, ngan pensak mau EP yang ini kaji ruai mu, nama kita poru kam syashu. Di kubli syubun kang deng.
1: Kubli.
0: Bye bye, good day.
1: Bye.

Kini toka akashwani shlong program jentiago 1p manga janmet ha ules pa so phanya pa ar mitar medium wave wen kalo phras pa an rupa so klo hat prolog ro ko ab snyawi ni program ni por pren snyaw bhai phi chag ni program jentia ne janmet te hita wa ne sngi ni yo ab snyawi ge sur gruai na ge o yong ma ar konel phira kamjol en snyawi ge sur ge o yong ma riko ma lalu tetoh ini puan sedang ini program dewa senyau cahaya gisur nge cahaya yang ma arko nelpira senyau gisur yang oki epertuj iwan kong epertuj bayar mao hadi ini dan senyau ini si suru epertuj biar bicikri dan senyau ini arli gisur hini puan.

Tapi laki tu lagi surg, kita sini api nak cakap oh yang ma rekoma lalu, cangco wa ebesian. Tetapi ini puan nang penting cakap wa ni program ni sini awi ni surg nak cakap yang ma arko nelpira. Sini awi surg yang ogi epertuj bayar mau, hari ini ten sini awi ni sebab aru epertuj biar bicikri.

Perlu kaitu awan ni sengir kita ke surga bersenyawa sini kacau ayong ma reko ma lalu wadi kita ke surga kacau ayong ma arko nel pira katur puas bukut yang ni program jentia nak jamet tuh ni puan senyawa ni ke kubur hektin jentia ko buat kini to ka kashwani shalom.

Gede gede Akashvani Shillong, pirang is ngap mentai ya kajing tem sur, kisur pawar, jong iba shibor maukon, bat kakan huun ke jong i, subah bani syabat ngi, bani syabat ngi, ban ap ya kakubor, hak tiin kasih hak kapor nyaw san pau minit. Gede gede Akashvani Shillong.

haga program kisor classical kari India ang lapan songs pi ya kisor classical jang u Hari Prasad Chaurasia haga bang lapan songs pi ya ki artli kisor classical ba thing Song of the River Delta Journey to the Sea. Tidak itu ki artli kisor classical ang lapan sub kujo ni program kal bunch pi naka station jang akaj bani Shillong. Kanigiriga kajani shilong jing shit jing kriat kumla bu dak mantak singi shilong ka baki golong 8.7 degree celsius ba ka bahir golong 8.8 degree celsius asora ka baki golong 8.9 degree celsius ba ka bahir golong 8.7 degree celsius omiam ka baki golong 8.7 degree celsius ba ka bahir golong 8.7 degree celsius ketum dan golong jing shit jing kriat kumla bu dak mantak singi blon spina station ka kajani shilong Peron sangat kepada lebih yang mengikut no ya kini ke transmission ke pemerintah singing pun kena mampat bangun saya siapa yang buat pilih saya step kata kepada rupanya halau sepatu penyupin army dia minum wheel berikan berpas pada pasal kilohertz kemjuru